0: Tuu pana.
1: Toma ni kata kista tin irma tar pora ke. Na be ni tuu pana ma wata na inya dung ke nua na uta. Na go chamang panang kan ni ga noli ta uta.